0: OK. Kamu ini orang yang ciri cukup Men Latin, Latin mah putih, cepi ada dek ikan. Baby boy, cepi ada dek ikan. Yang ciri mana kiri cukup So biru ayi neng cakap kau impian biru yot mabe, bakong gugur aru kul. Menu ngah mana tiga time, dok beno time menu inama tumba. Kamai noni handle mego irni, kualo mera latihan nak noni quick latihan mupen megi by the way. Speaker FM hello.
1: Malu kalau kau kaladima ba.
0: Hello, iti kau re.
1: Adi kaladima.
0: Kaladima.
1: Oh.
0: Iku mana nyinga?
1: Anyo kalau kau kaladima.
0: Oke lu kau. Kaladima wanyi wala dit ken? Kaladima dini ngo?
1: Kaladima dimu kue mor, kui yama yada kura nengi.
0: Kwa rchue iku nubo?
1: Kwa rchue, okelo bakado koyo.
0: Okelo koyo. Lako chue oka noraba?
1: Ano yu chue kwa tukwe nogo wane.
0: Kwa poru pe yin mota luak ducha ti kaladima kono?
1: Ano morgi wane ngdong.
0: Okay, minikin manu pira tek, ket manu tiyan un tika.